Jordan, ni mambita kawal. Kawana kuzena no kasika sana sana ngeta fe. Wanda ya safara. Awa masuna. Teno sana e mata kaskar en fish. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.